0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tatekuri, di Jesús kubi.
2: Chaya kan riare, rahau shik cheshuk olwek ok alak kuna malri, rechre hunk ihare takchi kin mukik. Shastro no hel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man rono hel ihtawa inko iwuk.
1: Si balak ik ia judio, ikiketamah chik ori are hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesús, Chanisha coge que clari Lázaro, rijunche shukusba uoch chikshol ri ekamanakib, rinim tak chuchkahawib, shokoje que kah que kumsah ri Lázaro, chanin rumal riare si balaj e a judio, que be ubik e que kjon chrech ri Jesús. Parejunk irche apnok, riwinak chikikichiwik, chepe ulok pare nimak ir, que ketamach chiri Jesús pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu biyo qab taq pakay ikbechu kol shikri are kikrakakak kikchi
3: Osana, teuchitalik riare chetahim petinak ulog pariubir ya hawshel eri rahawinel ri Israel
1: Ri Jesus shurik hun alah burish kituyi ichri khachari tiptalik
3: Mashibi khawib atral risyon chawilampe ri hawinel chepetinak akaninak chri hun alah ral hunatit burish
1: Pabuihun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchik ikhlashik ri Jesus pariuk ik, knatach chkech che wiri tiptalik puwiri are, e arewa ri shban chrech. Ri winak chek oruk ri are, aritakchik shusuk ik ulok ri Lázaro parihul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katochtik puwiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, opnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
4: Ri ish kiwiloche mankishakantah, kamikri, konohe riwinak arek iterneb emreare.
1: Ikochila, ikhun ah griego, chikapaki ulok arech kikikilah ri dios, paranimak ich. Ri eare kirkari alip, ri ahbetzaida, rech ri Galilea, isi balak kikzonok chrech.
5: Ahau, ri uch kak kil ri Jesus.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip, kebek bih wiri chrech ri Jesus kubik chkech.
2: Kamikri, shopan ri kahbal hawihe wi kianari uk ihil ri uk ohol ri achi. Qasih qasih kim bichi wech we hun watch triko stak pari ule eman kamta kanah kan ri utukel katekut wek kamik kuyasi balahu watchri ri hunche kulo oqehri ukaslemal kutsakri ri hunche kretselah uwachri ukaslemal pawe uwachu leuri ku kolnari chrech ri hunalik kaslemal we ko hun kinu patanih chinu ternebeh ba Kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari kowiri nupataninel. Wekohun ki nupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chatokba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihil riabi.
1: Kategori, Kpe ulok hunchabal chi parikah ulok.
6: Riin nuya om riuk ihil are, kategori kinya china humur riuk ihil.
1: Riwinak che iko chila eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
7: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
2: We hunchabal ri, manu humal ta riin shpetik, shane i humal riish. Uka mikri, arek ban qatoqsi chewe wachuleu. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantakhik chuwachuleu. Kategori, aretakchi ikina anisashna ubiri in chuwachwe uleu, ke ink amna ubik konohel ri winakwuk.
1: Kubik wiri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wetini mitri, koki jebut saltamal. Rirakan junam ruk riowach. Shretag riare ruk junaj. Ewetini mitri, kretag kablajoj mil estadios. Rirakan junam ruk riowach. Eruk reunimal. Katikuri shretah reutapil. Eshuban hun ok al kawinak kiheb shkab. Re angel shretah ruk hun etabal. Cheshas retbal winak. We utapil. Banom ruk haspia. Retinimit banom ruk chach ochalach analach puak. Chek hunamitah. Ruk rikatin tatikalah abach. Rehetak abach. Chutikibalil reutapil. Opuwi nikah utsalah takabah. Rinabe upaha, haspia upam. Riuka safiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukah esmeralda. Riuro sardonica. Riuak cornalina. Riubuk crisolita. Riuakshak berilo. Riubelej topacio. Riulajuj crisoprasa. Riujulajuj jacinto upam, riukablajuj amatista upam. Katekuri, rikablajuj uchija, kablajuj takperlas, shujunal chkech riuchitakha, banom rukshakhun perla, riukaibal ritinimit, banom rukhanalakpuak, chemen sholomtaj, ktintzatik upam jejas ricristal. Katekuri, menshenwil tajun rachoch ri dios chupam, Rumal rech chire ajau shel, ri dios ajau rech ronohel has uach, are are rirachoch ri dios, shokoje are rachoch ri dios ri alachchig, ri tinimit men krachtag, man rajau shik tachech ri unikbal rikig, ir unikbal ik, rumal rech chire uik ri dios, kchuplin pui, eri alachchig arejun uchajbal, ri winak kibin ri chushir usakil, Eri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanahik kanpak ik, rumal reche mankota achakab ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri, ri kik enomal, iri kinimal ri eamak. Hunts ahtahinak wach, hastak mankkowinta ri kok chupam. Shokuhe, manke oktari, ri kikban ri hostak hastak. Eri itzel tak hastak. Shuwi ki okri ri eare, ri tzibatal ri kibi pari ubuj, ri ukaslemal ri alachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach ri nima, rech ri kaslemal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri dios, y para utem ri alachchig, para unik yajal ri kaibal, Parejun chakab y parejun chik chakab chech rinima, koche rech kaslemal, cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, iriushak kowin chik kunashik, rimankota ri kakohonik uk, emankota jun hasu wach chik, cheka hawashik itzel chech, rinimalachtem rech ri dios, irialach chik, sibalach utri ri ukanahik paritinimit, Ekhilah nari riopatanihel ri dios. Kikhil nari riwachbal katekuri riubi tibatel ri churi ukursal kepalah. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta ihri arechk okichah. Rumal rechir ahaushel dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, chubek ih chubesak. Katekuri kubir chwech.
2: Wawe tzihri, chikasihwa, esaklach tzih. Riahau shel dios, chikuyari rush labal chikechri ek ashel tak utzih. Utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel. Rihastak chikpenari, chiukamik.
3: Chikamik ri, ri inkin pechinahumul. Sibalah utzri riare, rik kolotak ri utzihwe kashepalu tzihri dios, kopawe wuhri.

0: mahakin bano ri Jesus kubir chirech
1: wekawache at akatlahwinak hat hakayiri ahastak kolik echay ach kechri eme baib katekuri kakohi hunima lahap inomal chikah katekuri chatpetok echina ternebehri in
0: aritakchi riala kutawetzihri kabisonek kabekrumal rechiriare kosi palahumebil kategori di Jesus kubir chikechri euti hoshelab
1: kasih kimbir chiwech si balah kasharech hun inong winak kok pari rahaybal rika henakut kin kamuli hubishik chiwech areman kasta rokem hun kameyo pari utek hun bak chuwachri hun inong winak chekok pari rahaybal ri Dios
0: aretakchi di eti hoshelab kikitaweri si balah ksach china kikush ekikibir
2: Wejeri kachin kurik koltakna
0: di Jesus si pelakkeu kayer ekubir chikech
1: Chikiwach ri binak man kovinem tarih weri katekut chuwach ri Dios ronohel kovinem rih
0: Chishakbi rilu kubir chirech
3: Kavilya ri uch ronohel ri kajastak shkayakanok iat keternebem riat Sukuri rik kechebehna
0: di Jesus kubir chikech
1: Kastik kimbir chiwech Ri ishin internet beh. Parika guwachuleu. Aretak chi ri ukohol riachi katuyina chorini malah utem pari ukih. Shokuhe ri ish kistuyina cho kaplahuh ni malah taktem. Tekuri kiman na katoh cihri pakiwi ri ekaplahuh uhukat ri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri e rachalal, ri eunan eutat, ri e aralkual. Onruleu ne rumali nubiriin kukam nari si balahu hastak ekrespeh nari hunali kalak aslemal katekut ekibinak che enabe eare ikisbal kanri ekibinak che ikisbal kanok eare enaberi
0: Mateo capítulo 20
1: Herinakut Rirahaybal rikak hunamatak ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik e achchakib aretak che ksakar wachulew arech ke chakun parirulew tikombal uwa. Kubik chechri e achchakib che kuyana hun denario chkech tohbal rikikik e ke utakubi parirulew. Kelche bihumul pariurosh kahbal keril enik achchik parik ayibal che makota kichak. Kubik chkech. Shokuheri ish, hish pari wuleu. Kategori, utzi tohi krikim bano. Kategutri eare kebek. Kelchi ubihumul pari uwak kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahbal. Yare takchi ke urika enik akchik che eko chila kubik chkech. Sucherech, che ishtakal hunk ih waral e mankish chakuntak Kik bichrech, rumalreche mankota hun uya om hun kachak. Kubichkech, shokuheri ish, hish pari wuleu. Aretakchi kakri ich, rirahawri uleu kubichrech ri umortom. Che asik ichre e achchakib. Katek uri, chatohori kik ichkech. Chamachih kugre ek isbaltak achchakib. Ke ak isbech kanokri enabe. Kepek utri achchakib rechre uhulahuk kahbal e hundenario rikitohbal kikamo. Aretakchi keperi enabe, kikchomachche nimchina rikitohbal kikam chikwech renik achchik. Katekut, shokuhe hundenario rikitohbal kikamo. Aretakchi kikamo ke wishwatik chrechri ahau. Weik isbaltak achchakib ri, shahun kahbal shechakunik eke atohohe hasri kuhatohri uch. Eri uxxak eri ukaxk olin eri ukaq al wehun qihri. Chichanim kubih chrech wehun ahchak chikxol ri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech. La manxuxkan ahtak che hundenario ri atohbal kin yachawech. Chachapari atohbal e hatubik. Chinwach ri in, kin wah kin yachrech wehun kisbal ri. Hunam has ri kin yachawech ri at. La mankuyatak kin ban ruk ri nupuak hasri kin wahri in kin bano. On la itzel kin awilo rumal cheri in utzwinak. Herinakut, ri ek isbal kanok eare enaberi. Eri enabe eare ek isbal kan ri.
0: Ibenak takhink paki pa Jerusalem. que ukamobi pakitukelri ekablahuj katekuri kubir chikech paribe.
1: Chiwilampe, kamikrita jinkuj paki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi khachitaj nari pari kiqabri enimaqtaq chuchqajawib. Eri eaxtzi banelab. Kamikali qatorzikik banapuwir yare. Khachitaj napa kiqabri mahunamta kikoj balquk. Arechri eare ketzelajna uwach kikcheyna ekikojna chori ripbal. Kateguri churoshqik kastajna uwachri.
0: Tekuri kichanim kiqetu kokruk riare rikinan riew kohol ri sebedeo. Achilam kumal rieral komehrep chuwach jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
1: Has kawaj.
0: Riare kubichrech.
4: Chatakamba arech wekieb wal ri ket uyik hun pari awikiakab e hun pari amosh pari awajawibal.
0: Ri Jesús kubich.
1: Riishman kichop tajas ri katajin kitao. La kishkovin che chukumushik re kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
0: Ri eare kikibich chirech.
5: He, kukkovinik.
0: Kubich chikech.
1: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, ri tuilen pari wikakab on pari unumosh, man panukab tariin koviri uyaik. Weri, kia tahna chkech ri eha chintak usukumama panok rinutat chkech.
0: Rielajuj chik, aretak chik ikitaweri, kepeko yowal chikech rieke achalashik. Kategori, ri Jesús kiusik ikhruk, ekubik chikech.
1: Riish, iwet amcheri ek amaltak be chikech takri amak, kekitak albe hacha eshiwi ehawib chikech. Eri ekenimal kekipitzo bekhruk rikiko inem. Mankuyatak chikheri chishol riish. Katekut, hachin rikrah arenim ubantahik chishol riish, are okokche ipata nihel. Ejachin rikrach che arena bechi shol riish, chuyutu bari che ipatanashik. Heriri ukohol riachi che man petinak ta ulok arech kipatanashik. Ri are ki ulpataninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitohbal ek iwinak.
0: Are takchi kelobi parijeriko si palakwinak kikiternabeho biri are katekuri eke moiche etuyul chuchiribe. Aretakchi kikitocheri Jesús katahin kakashik kikirakakeh kichi.
6: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukoholri David.
0: Rivinek kikiyahyatek arech kikitsapih kichi. Katekuri ri eare sipalakkoche na kikirakakeh kichi.
6: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukoholri David.
0: Ri Jesús katakik kiusikir ekubih chikech.
1: Hasri kiwaki manchiwech.
0: Kikibih chirech.
6: Ahaushel, kakku hakrib rikawokoch.
0: Ri Jesús kutokobisah kiwech. Kuchapukok rikiwokoch. Tekuri chishakmi kak chirikiwokoch. Ikikternebehubiriare. Mateo capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem. Kiopam pavet fage. Chushukut ri huyub olivo ri Jesús ki utakubi ekeb chikech ri eutihoshalab. Kubik chikech.
1: Jespaletin mit cheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit buris che yukulik e hunalak buris chik cheko nakak chrech. Che ikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech chibik ba chrech. Areri ahawshel kahawatak chrech. Echi ukamike utzalisa hulok waral.
0: Weri kikul matahik arech kastzik kabantahri utzikri ashal utzikri Dios.
3: Chibik chresh rumial risiyon, chivochanim ri, ri awajawinel petinak ulok awuk, kwononik iukekbem hunatit burish, ehun alak burish, cherral chikop rech ekan.
0: Kebenakutri etihoshalab, ekikibano jehas yutakri Jesús chirech. Kakikamulok ri hun atit burish, eri hun alak burish. Kikikok ri ki ochirik, eri Jesús kituichirik. Katekuri si palang hikiwinak kikilik tak ri ki o paribe. Ekonikakchik kikike papano kap takche, che kikilik paribe. Eri winak che enabahinak, eri etarang kanak kikirakakeh kichi.
3: Osana chresh ri ukohol ri David. Teu chitalik ni petinak ulok pariubir ya hausel. Osana chila parinimalakkah.
0: aretakchi kokriare pari Jerusalem, konojeris iwan tilimit shewalajulok kikibig.
7: Hachin wawe areri?
0: Ekuri winak kikibig.
6: Arewa, we areri Jesus kashalutzirri Dios, ag Nazaret rech Galilea.
0: Katekuri kok pari nim rachochri Dios, eki rezajulok konojeri kikayenik erike lo omik chila. Kukakubiri kimeshari ek ashal takpok, erike temri ek ayil takpalumash. Katekuri kubir chikech.
1: Tibatalik, iwachoch mishnachrech. Ha rech chawemruk ri Dios. Katekut, riishi banom hun kikolibal eola omap chrech.
0: Shokoje, parinim rachoch ri Dios. Keperuk riare enikah moyib. Enikah takmayib ekikunahri eare. Ri enimak takchuch kahawib eri et ibanelab. Aretakchi kikirri hastakche kubano, e aretakchi kikirri akalapche kikrakakhe kichi pari rachochri Dios.
4: Osana, chrechri ukoholri David.
0: Ri e are kepeko yowal, katekuri kikibig chrech.
6: Lakata ori zihe kipijo winakri?
1: Kinta o.
0: Kachari Jesus, katekuri kubig chikech.
1: Lamankota humul isik imri buhri, pare kichiri agalap e pare kichiri enuch shasuku mahri bishobal nima qih
0: ke uyakanok ke lubi pari tidimit katekuri kebe ubi pari Betania echila kukashah wiri akab kasakaru wachulew aritakchi katsalakulok pari tidimit kanumik chuchiri be karirhun wikosh kakibu kokruk katekut shuwi kurikari takushak katekuri kubikchirech
1: Mi humul maya ma awach.
0: Katekuri tichanim kchakhrik riwikosh. Aretakchi kikilweri rie utikoshelab mayibal ke kanahik ekikbih.
5: Khasche che chishakbi shichakhrik riwikosh.
0: Ri Jesus kubih chikech.
1: Khasir kimbih chiwech. Bekoi kohonik eman kumanta kebikush. Man shiwitak kiban weri ruk wewikosh ri. Shokonghewe kibih chrech wehuyubri. Chatelu mik chakiaqa ubi awi paripolou. Heri nari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri ikohonik pari ichawem rukri Dios. Kikam nari rikito.
0: Kopon pari rechochri Dios. Eare takchi takhen kukutri tzig. Rienimak takchuch kahawib eri errihab takbinak kepechiruk riare. Katekuri kikibig chirech.
5: Hasruk kowinem kabang atweri. E hachin yawinak chawach weko winemri.
0: Ri Jesus kubih.
1: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. Wekitzalihu wach, shokoheri in kimbih na chiwech hasru kovinem kinban weri. Ri kasna shuban rishwan. Hawi petinakwi. La petinak chikah on petinak ku ribinak.
0: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
5: Weka kabih. Petinak chikah. Riare kubih la chqech. Haskuche chiri ish mashish kohon ta chrech riare. Ewe kakbih petinak kuk riwinak. Kakshabih kib chikiwich riwinak. Romare che konohel riwinak. E kohoninak rech ishwan hung ashal utzih ri Dios.
0: Kikitzalih huwech ri utzih ri Jesus. Heri kikbih.
5: Riuch manketam tach.
0: Eri Jesus kubih chikech.
1: Shokoheri in man kibih ta chiwech. Hasruk kowinem kinban weri. Kategori chibih ba chwech hasri kichomah puwi weri. Hunachik oke muk ohol. Kubih chrech rinabe. Nuk ohol. Hat kamik. Hate chakunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kinwahtah. Kategori kuchomah china. Kukeshukush ekbe pari binya. Shokuhe heri kubih chrech ri ukap. Eriare kubih. He ahaushel. Kinbek, tekuri mankbetah. Hachin chkechri ekeb shubanri rahawi nikri tatshel?
6: Rinabe.
0: Kechachrech, ri Jesus kubih chikech.
1: Hasik kinbih chiwech. Chiri eahtok inelab eri ishokib che ekech nimchutin, eare nabe ke opanna chiwachri ish pari rahayubalri Dios. Rumalrech, chiri shwanj peu lokiwuk, chiwya ikri hun berech sukil, Kateguri man shishkohon ta chrech riare. Kateguri re ahto inelab eri shokib chekech nim chutin shekohon chrech riare. Ekuri ish Kneba shibilu wach, man kikesta neri kuesh chuwach chikanok wehastakri. Arech kishkohon chrechri are. Chitat behun tihu belil chik. Hunachik o hun rulew e kusuk umahu tikikri uwa chila. Kukoh pa hun tapia, kuham hun yitzmal uwa e kuyak hun tsuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chakip ek beubik. Aretak chik peri upihil uwach, ke utak ubi nikahi ahpateninel kugri ahchakip, arech kik amari tak uwach. Kategutri ahchakip ke kichapri e ahpataninelab. Hunch kech kikch iyo, hunchik kikamisah, hunroshchik kikakchabah, humulchik ke utakchi ubi nikah e upateninelab, arek ichikwachri enabe. Kategut hunam kikbanch kech khehas rishikbanch kechri enabe. Chuk isbal kutaku biri ukohol chkech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategutri ahchakimri, retakchi kikilri ukohol, kekbirch kibilkim. Arewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesahulok paritikombal ekik kamisah. Aretakchi kpenari rahauri ulew, sukuban nari chkechri ahchakimri.
0: Kikibih chirech. Hun kashlah kikam sashikri kuban chkechri e teltak iach chakibri. Ekuyanari pakahikri hunu leu chikech enikah ach chakibchik. Chikik tohri ri uwach chirech chi aretak chi uk ihil.
5: Eri Jesus kubih chikech.
1: Laman isikim ta humul ri tzitz e batalik. Ri abach chashkik yak ubiri e tzakaltakha are okinak chi rahawalha. Ariri ahaw shel shmanow weri esibala khelik lah mayibal chuwash takri qaboqoch rumal guwa kim bih chiwech kto ish nawa ri rahaybal ri dios chiwech ri ish arech kianach kech khun siwan tinimit chik chikik bana arech sibala kwachin nari uwach
5: ri enim tak chuch qahaw ri fariseo are tak chiki kitawe tak utsi khobel ri kikichoboche eare ri eare tahan kubih kakah kikichapo katekut kikishibir kipchkech riwinak rumalche kikichoboche riare hunkashalu tzihri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús katzihunkuk ptak tzihobelil kubih
1: rira haibal rikah khunamtah ruk hun ahavinel che kunimak ikhrisah rinimalak ulanik rechri ukulanem riuk ohol keutak miri eupataninelab arech ke bekisik ihri eula chrechri ulanem. Kategutri eare mank kaktak ke petik. Humulchik ke utak chi ubinik ah eupataninelab. Eku chilmeh ubijweri chkech. Chibir chkechri eare che ke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak tak nuchikop. Ronohel utzirinak chik. Chisah parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk be pari ruleu, ri hunchik be pari ukai. Enik ahchik, ke kichapri eah pataninelab, ke kibank ashchkech. Kategori, ke kikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Ki utakubiri euwinak rechchoh. Ke kikamisahri e kamisanel takwinakri. Ekutik ak pari kitinimit. Kategori kubich kechri e pataninelab. Sukumatalik le ulanik. Kategut mantakalta chkihre e ula shesik ishik. Hishma patakrikuri kwiribri takbe. Kategori konohel liwinak che ke iriko che isikihu lokpa wek ulanemri. Ri ak pataninelab kebe patakribe. Ke ikimulih e kikamu lok konohel liwinak che ke kiraku lok. Che itzel che utswinak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sigishik. Kperi ahawinel e kokubik arech keril re eula she sigish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, has che katpe waral e man akohom taulok awatsyak rech kulanem? Riare man kchautak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubik chkech ri eupataninelab. chiyutu ri rakan eriuqab echiqaqa ubi pariqequm chilari kuban wiri oqeq eri quchuchem wareya rumal reche si balajeki ke si kishik katekut manekita ri kechaik
0: katekuri ri fariseo kebek ekikimulir kipchirechu chamashik haskikiban chirech ukamashik hunutzik riare kikitakubiri ekitijoshelab jujun a Herodiano ruk arech kebikibig chirech
8: Ahtir Rio ket am chiriat atron winak saklachatzir eruk saklachatzir kak otriupe ridios Mankashibir tawib rumal hon winak Rumal che mankawil tariubanik ri ukuinem ri hon winak Chabir ba Hasri achomabal La ya talik ktohri alkabal chirech ri cesar On man ya taltah
0: Katekutri Jesús retamri quetzalal kubir chikech
1: Keb ipalah Suche kiwah kinik amig Chikutuba chnuach ripuak rechri alkabal
0: Ri eare kikikut hundenario chuwach Ekubir chikech
1: Hachin uwachbal weri e hachin ahchak eri tzi batalik
0: Kikibir chirech
8: Rechri César
0: Katekuri kubir chikech
1: Direchi César, chitzalich chrechri César. Echitzalich chrechri Dios, direchri Dios.
0: Aretakchi kikitaweri, kemayowik kikiakonok ekebek. Parihunkikri, kepeolokruk diare, enikak saduceo, ribinakri mankikoktakcheko kastahri balwach, eri eare kikitacherech.
9: Achtir, rimoises chubik kanak, wek ohunk kamik e mankuyat kanralkual. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arechkuya rihaal rirachlal. Shahekuri. Ekokan chakashol riuk ewukub achihab yachelashik. Rinabial. Shkulig eshkamik. Manshuyatkan rihaal. Ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe. Heri shukulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh. Chikete ruk riuk. Katekuri. Pauquisbalil shkamubiri shok. Parikasta hibal. Hachin kurich kechri wukub riare rishokil. Rumalrech shekonohel shekuli ruk riare.
0: Ri Jesus kubir chikech.
1: Riish, si balak isachinak rumalche mankichop tari tzibatalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parikasta hibal wachak. Ri eachiha mankikamta kishokilal. Eri shoki mankikik amta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikaj. Eri hastarchi bin pubiri kik astahibal ri kaminakib. La mani isikim tari nikaj utzihri Dios javije kubihui chiwech. Inu Dios ri Abraham. Inu Dios ri Isaac. Inu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kaminakib. Ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
0: Riwinak aretakchi kikitaweri kikimayu wachri utzir. Rie fariseo aretakchi shketamachcheri e saduceo manchekowinte chik shkibir hun tzir chikech. Kikimulir kip. Ehun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amig.
10: Achtig. Hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab.
0: Di Jesus kubir chirech.
1: Talogok ech nari ahawshel ri adios rukronohela kush awanima. Rukronohela walma e rukronohela ush labal. Arewari nima lakpishab e arewari nabe. Riukab khnumanatah rukwehunri. Kalogok ech nari awahila tzakat khirikhas ulok eshika wibri at kabano. Chrechwe ke pishabri tsuyulik ronoheli pishab e tsuyulikri e ashalu tzihri dios.
0: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, ri Jesús kutawe hunkotokchi achchi kechri.
1: Sui chomabal pubiri Cristo, hachin ukohol.
0: Kikibir chirech.
11: Ukohol ri David.
0: Riare kubir chikech.
1: Haskuche ba cheri David rumalche silo bisan pari ushlapshel, kubija haushel chirech, aretakchi shubih. Shubih ri ahaushel chirech ri wahaushel. Chat tuyul pari wikiakab. Chikate kinkohnari eakulel chushe takri awakan. Wechi areri David kubih ahawshel chrech, la kuyak uri che ukohol.
0: Mankota hunk kowenche utzalesheku wechri utzir. Echi powe hunk ihubikri, mankota chi hunku kacho, ko hunku tachrech. Mateo capítulo 23. Kete kuri chichanim y Jesús kichau chikech riwinak e chikech ri euti khoshalab e kubir chikech.
1: Chori utemri Moisés et yul nakri e atzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Kete kut mi banori kikbanri e are. Rumal rech kikbih e man kikmantari e are weri. Kikyut al taqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katek utri eare man kikahtak kikisilo bisahu kokru hun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke il kumal riwinak. Nim lik ilik kikban chrech ri uwach ri filakterios e nimak taqraqan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arek kakch kiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik eri nabetak tuyulbal patakri ukolbal chabal. Kakchi kiwach, kiaru tzil kiwach patakrik ayibal, ishokuhe kakchi kiwach, che rabi kechari winak chikech. Ri ish miyabe che rabi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech ri ish shakhun akhtih kolik. Eku ri ish iwonohel ish achalashik. Shokuhe mi bichtat ri ish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che ri ish ahun itat kochikah. Shokuhe mi yabe che kamalbe kechari winak chiwech. Rumal reche shahun nim ri kamalbe chiwech ri ish. Areri Cristo. Rini malahu bantahik chishol ri ish. Are kushna ipatanihel. Rihun che si balah nimu ikku kogrib. Kmanna kovinem chi ukasa shik. Rihun che kukasa hrib. Manim tak ku kogrib. Si balah nim na uk ik kohik. Ka chiwech ish kep takipalah. Ri ish tzi manelab eri ish fariseo. Chekitz apih ri rahayibal rikah chkech ri winak. Katsihna ut. Ri ish man kishok tak e man kiyata be chkech ri nikah chik arech ke okik. Ka chiwech ish. Kep takipalah ri ish tzi manelab eri ish fariseo. Chekisolih tak ripolow eri takah. Kahu wachulew arech kishkowin chrech uchakik hun iti hoshel. Kateguri. Aretak chi ish chaktah hi umal. Ki man chrech chare takal ri are kokik kamul ral kwal ri akbel mes chiwach ri ish. Ka chiwach ri ish. Ishmoy kamal takbe. Che ki bih. We hun winak kuhi ki ba ri tzik puwi ri ni malak rachoch ri dios. We ri man utztak. Ka tek ut we hun kuhi ki ba ri utzik puwi ri an upak ri ni malak rachoch ri dios. Hun takanik wa we ri chrech. Ishkon e ishmoy tak winak. Hachike are ni mubanik. Areri qanpuak onareri ni malak rachoch ri dios. Che kutio shirisah ri qanpuak ri. Shukuheri ish ki mih. We hun kuhi ki ba ri utzih puwi ri tak mal tokob. We ri man utztah. Katekut. We hun ri. We kuhi ki ba utzih puwi ri sipanik. Chrech dios. Hun takanik wa we ri chrech. Ishmoy takwinak. Hasri ni malaku manik. Areri sipanik chrech ri dios. Onareri tak mal tokob che kutio shirisah ri sipanik. Chrech ri dios ri. Shahekuri. Ri hun che kuhi ki ba ri utzih puwi ri tak mal tokob. Kuhi ki ba ri utzih puwi ri tak mal tokob, e puwi ronohel ri kochu wach. Ri hun che kuhi ki ba ri utzih puwi ri tiosh lak kol mal, kuhi ki ba ri utzih puwi ri ni malak rachoch ri dios. E puwi ri hun che hekel chupam. Ri hun che kuhi ki ba utzih rumal ri kah, kuhi ki ba ri utzih rumal ri utem ri dios, e rumal ri hun che tuyul cho ri tem. Ka chiwech ri ish, kep takipalah ri ish, tzipanelab eri ish fariseo. Chekitoh ri alkabal puwi ri kulanto, ri emun eri komings, kategori man kishokta il chrech ri ni malahu mantahik pari pishab. Are ri sukil, are ri loko ebal kush, e are ri kul kush. Rahawashik banweri e man kiata kan ubanik ri hunchik. Ri ish ishmoyib kamalbe, chekichari alah us e kibik miri kameyo. Ka chiwech ri ish. Kep takipalah ish akhtzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwi ki chakchobeh ri kumubal eri lak. Kategori ri ish. Ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moi lak fariseo. Arena be cha chakchobeh ri upam ri kumubal eri lak. Are chokuhe chakchok kanak kan chrih. Ka chiwech ish kep takipalah ish akhtzi banel e ish fariseo. Ri ish kishkunam tahrub ri sakalah tak kihule kaminakib. چچریخ سی بلخ اوچ که کاییگ کتگوری نوخی نق چریچ و مقی ری کمی نق اچریچ رو نوخیل چیل شکوخه ایش خیری ری ایش چریخ ری ایوچ بالک کیل وی ری وی نق چه ایش سوک وی نق کتگوری ایش نوخی نق چریچ کب تق پلخیل اچریچ ری ما سوک ایل تخ کاشی ویچ ایش کب تقی پلخ ایش اختی منل ای ایش فریسیل ری ایش کی چاق ری او کلی بالک خول ری ای قاشل تقو چیخ ری دیوس اکی ویقی کی خولی ایسوک علاق تقوی ناق کتگوری ری ایش کی بیخ ری او خویتا شوخ کسی پا تقری کی ایخیل اقنان اقاتات کنوق من گوتا قیچ ری کوک چریچ ری اتوخیک ری کی کی کل ری ایق اشال تقو چیخ ری دیوس شخی گوری چی ایش وی کی بان ری قطق چیخ پیوی چی ایش کلکوال کن ری شکامیسان کچ ایق اشال تقو چیخ ری دیوس شکوخی ری ایش چی نوحی سخ با ری کی پخ بال ری اینان ایتات ایش راش تقاکن ایش را خال ایتل کومتز لکیشانی مهنه ری چواش ری قطبال چیخ چه تقال چیویچ ری قطبال میز رومال گوواوه ری که این تقو بی ایق اشال تقو چیخ ری دیوز چیویچ چنیم تق که تا مبال ایشکوخه ای احسی بانیلاب ری ایش نیک احوا چکیچ ایاره که این کمیساخ نا ای نیک احچیک که این ریب نا چوری ریب مال ای نیک احچیک که ای خیچیخ نا پا تقری ایو کل بالی چا مال اینیک احچیک اقتم کیه ری ایومال شق خویخه تینامید که بیوی اریچ کترو نا پیوی رنو خیلی سوک ایلالاخ کی کل تیشنق چووچ ریو وچو لیو چیک مخیتاخو لق روک ریو کی کل ری سوک الاخ اویل کپان چی روک ناری او کی کل ری سکریاس ریو کخولی براکیاس چشه ای کمیساخ ایش چو شالی تیوش لخ کلی بال ایری تبال توقو کیم بیخ چی ویچ قسخری رونو خلوری چی اتخ پیوی ری ایش خیروسالیم خیروسالیم ری ات چه که اکمیساخ ری اقاشال تقو چیه ری دیوز اکی اک چه چه باخ ری اتاقا مولوغ چه ویچ سی بلاغ نورایم کی مولی شیک ری اول کوال خیخاس کی مولی شیک ری رال کبان خونتوخ اک چوشه ریو شیک کتگوری ری ایش من ایوام تاویری خیری نکود تولونیک کنه نکن ری ایوچوچ خیری کیم بیخ چی ویچ رومال چه من کی ویل تا چی نوواچ وا کتے کوپان نا چه کی بیخ نا تیو چی تالیک ری اره چی پیتی ناق و لوغ پریو بیری اخو شیل
0: ماتیو کپیتولو 24 که لو لوغ پری رچوچ ری دیوز ای اره تک چی بینام چی کوبانو ری ایو تیخو شلاب کی قیب بکوخ روگ اره چی کی کوت چو وچ ری تک خا رچ نینیم رچوچ ری دیوز کتکوری ریاره کوبیخ چیکچ
1: ری ایش لکی ویل رو نوخیل و خستقری خسیخ کیم بیخ چی ویچ ورال ری من گوتا خونه بخ کنخ کنچو خونه بخ چیک چه مد کچق نه اولوغ چوری اولیو
0: ایاره تق چی تویو لولوغ پوی ری خویو اولیو ری ایو تیخو شلاب که قیب بکوک روک پاکی توکیل اپانوک کتکوری کی کتا چی ریچ
12: چا بیخ چیکچ خونپاک کل متخ نری وری Eja chikerri junku tabal rech ri apetipal riat. Eri junku tabal che rech chopan ri ukis balil ri huachuleu.
0: Eri Jesús kubir chikech.
1: Kas chivila ba che mankota jun kis subuvik. Rumal rech si balaje kiri iri kipena che kikrashes ki parinubiri in ekik bihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri iri kakisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri. اک به اوتی خال تقچ آخری قصی ویلم په میشی بی خیبی رومال ره چه ویری رخوشیک کل متخیک قطه کود مخاناری ریو کس بلیل کچ آخی نری خون امق رو خون امق چیک خون اخوی بل رو خون اخوی بل چیک پا تقنیک اخ کلی بل که کخی وی خال ری اکو بنا تق کم رقن رونو خیل و ویری اره او مخی بل ری ریو قشم ریو کش کلیل چه کالاش ری اکال کاتگوری کشکامو بیری پاری کتخچی آخ رو تخکش ای کشکامی ساش ناری ای که چلاش نا ایواج کمال کنو خیل ری خیطقامق رو مال ری نو بیری این کاتگوری سی بلاخی کیری کچاق ری کی چومانیک ای که کسو تیخ کی بری چی کورچ ای که کتیتخ کی بری چی کیواج شکتری که ایو لوگ ای خون چه ای اصال تقووچ ری ای قاشالو چیخ ری دیوز ای سی بلاخی کیوی ناخری که کسو بو کاتگوری اره تقچی که که ناری چل سی بلاخ اوی نقری که خورو بیکری لقوق بلکی کوش کاتگود hachinchi utzku chihana pariuk Ismalil riarerik koltahna. Uutzalak tzihri, cherech ri ahawibal kiana ubishik paro nohel riwachulew. Jehaz hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Katek uri, kpe bari rik Ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak Ismal kushri, chebim rumal ri Daniel rik ashalu tzihri Dios, che tiktalik pari tiyoshlah kolmal. Chucho boba hachin kusikih huwachweri. Shahek uri, hachin takri eko pari Judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotalha, maka ulog che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulog che ukamik riratsyak. Kash kechri eyawab tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ihri. Chichabaruk ri Dios. Rechman ki kulmah taweri pari alag on pari ik sábado. Rumalre che patakwet ikhri. Kikohina si balag kismal kushri. Che man initahinak taulog che arechi ik isa shri wachulew. Chikatena we ikhri. Eman kilitah ta chi hunri hachawe kismal kushri. Ewe tamata kiktah upam takwet ikhri. Man kota hunri chik koltahna. Katekut. Kumali echa talik takwinak kiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunche aninak kubih chiwech, chiwlampe gri Kristo ko waral, on chiwlampe kohela mikohweri. Rumal reche kepena eesaltakuwach ri Kristo, eesaltakkiwach ri eashaltakutsihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, ke kowinik ke subunik. Shokweta ke kowin che echkechri echatalik. Chiwilampe, riin shas sinabisahu bishik weri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba weri. Heri hasri kuipa kelu loq pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari uqah balqih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwache apan rik ashkolesh takwek ihri, kekumar uwach rik ih. Mankinikik tachik ri ik, ktsak ulok ri takchumir pakak, ek totash na ulok takri ukowinem rikak. Kategori chichanim ri, kilitak uwach chikak ri ukutbal ri ukohol ri achi. Kategori, konohel takriwinak rechri wachulew kikchay nari ri uwokikush. Kategori kikilitah nari ri ukohol riachi chepetinak ulog patakrisuts rugri ni malak ukowinem ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel rug kshohilinik tak trompeta e kikimulih na ulog ri echa talik winak chipari kiheb ushkut kiaki ulog. Chipahun ushkut kahulew chik apari hunchik. Rugri wikosh chi wetamah we hunzi hobelinri. Aretak chi tonchik takri uqab, ek tushnik ulog takri ushaq, ri ish wetam chi nakakchik owirisqih. Shukuhe ri ish aretak chi kiwil ronohelweri, chi wetamah chi nakakchik owiri are, cho takri uchiha. Qasik kimbih chi wech, chi makashta na we hun mayil qih sakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohelweri. Rikah eri wachulew shak ashel, ek uri nutsih man asheltah. Eri ralbalqihri eri kahbalri man kotahun etamaninak. Shatanek etamri e angel chikah. Shatanek ikohol shel, shuwiri tatshel etamaninak. Hacha patakri uqihri noe, shukuhe heri upetbal patakri uqihri ukohol riachi. Rumal reche patakwe ihri che chushe kanri ni malakhab, riwinak shewaik, shekabrik, shekuli ru ishok rukachi, kate riqih cheri noe shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak eka lakha che shi ukam ubi konohel ri eare. Shukuhe heri pari hunkih che kpena ri ukohol ri achi. Eko kebri chori kulew. Kategori chichanim hunk kam ubik ek uri hunchik kia kanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kam ubik ek uri hunchik kia kanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam ta khas ri ik penari iwahau. Khas utsu chobik chi banaweri. Weta ret amri rahauha khasu kahbal chakab kpenari elakom. Lauchin ri eman kuyata beri chekhakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari junkahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utzalah ahpataninel cheri ahtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari utzkahbal utzalah we ahpataninel ri. Che aretakchi kperi rachtih kuriqa tahin kheri kubanweri. Hatsih kim bichiwech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima. Riwaktih kbeitahik, katek uri kokche kich ayik ri erach il, kokche wa im, kokche uchobik si balak amaha kukri ek abarelap takwinak. Riraktih ri patani hel kperi pahung ih che man reyemtah e pari kahbal che man retamtah. Si balak kuk ahisah na uwachri, e kukoh nari chikshori kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuch uchem wareyah.
0: Mateo capítulo 25.
1: Categoría de rajaibal rikaj, kajnumtah nakuk lajuj kajpohib chekelu biruk rikikantil, arechki kikuluri chakmala. Ejop chkechri eare kashki chakbeshik, erihop chik koketamakmal. Rehop kapohib chekashki chakbeshik, kikikamu birikikantil. Kategut, man kikamta ubiri eoleo. Rehop kapohib chekoketamakmal, kikamu biri kikantil shokuhe kikamu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala, konoheli earek ashikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kiksukumahri kikantil. Kategori rik ashki chakbeshik, kikibih chkechri koketambal. Chi ahu bi kechri olio rechri ikantil rumal reche chuptahri kakantil ri uj. Katek utri eare kikbich kech. Hayi, shuvik ori kech uj. Wene man kutsakata chrechri kech uj e chrechri wech ish, are utzla kish bech ulok ikri wech ish kugri ahkayib. Are takchi ishe elu biche ulok ik, kopan rich abala. Eri nikah che kisukubam chi apankib, ke oku biruk riare pari rura balu kulanem, ekets aptahikri uchiha. Kategori kateke opanchiri enik ak apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Katekut riare kubih. Kasih kim bichiwech, riin man wet amti wach. Chishkasal ba, rumal reche man iwet amtari ik e man iwet amtari kahbal. Shokuhe he has hunachiche kelubi pahun binem. Ke usik ihre ahpatani hel kategori kuroki ishanih kan ri upwak chkech. Chrechun kuyakan hop anpwak. Chrechun chi kuyakan kep. E chrechun uros chi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelubik. Chichanim ri hun che shakan hop anpwak chrech. Kbek. Kuchakuh e kuchak china hop anpwak apanok. Shogohe ri hun che shakan kep chrech. Kuchak kep an puak chik. Katek utri hun che shiakan shak hun puak chrech, kbek e kuban hun hul pare ulew, e chila kumuk kan ri upuak ri rahaw. Kategori are takchi o kowinak che si balak ik, ri kahawe ak patani henri kpetik. Kategori kusuk umak ri urahil kuk ri e are. Kperi hun che shiakan hop an puak chrech, e kuhach ri hop an puak chik, e kubih. Ahaw shel, shayakan hop an puak chwech, chavilan peri, ri in shin chak hop an puak chik. Ri ahaw kubih chrech, utz bari, at utz e atzuk alak akpateni hel, ri at atzuk pari hubik. Ri in katinkoh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahaw. Chichanim chik pe ulok ri hun che shayakan kep an puak chrech, kubih. Ahaw shel, kep an puak shayakan chwech, chavilan peri, ri in shin chak kep an puak chik. Ri ahaw kubih chrech, utz bari, at utz e atzuk alak akpatani khel, ri at atzuk pari hubik, ri in katinkoh na puwi ki hastak, chatok ba pari uki kotemal ri awahaw. Kategori kpechi ulok ri hun che shahun kan puak shiakan chrech, kubih, ahaw shel, ri in weta ama wach, at kheri khe khas hun kan lakachi, ri at kakach uwach khawi khe man shatikon tawi, Ekat molonik habije man shahaupik tahun hasuwach. Rumal guri, ri in shin shibih vip, shin bek ishin mukrik an puak pari uleu. Chawilampe, kolikri riawech at. Katek utri rahau kubih chrech. Atitzel eat sa orla hachpatinihel. Riat avet amche ri in kin hachanik habije man shin tikontawi. Ekin molonik habije man shin hopintawi. Takal chavih weta shayari nupuak chkechri achihab parihak olbal puak. Arech, aretakchi ishin tzalih ulokri in, kink amari hunu hastak, chewechri in, eshokuhe riral. Chimaha maari hun anpuak chrech echi ea chrech rihun chek ochi lahuk anpuak ruk. Rumal rech che, ronoherik o hastak rech, kiatahna chrech ektotahna uviri. Kategut rihun che mankota hastak rech, chiktok ishna chrech rik o ruk. Kategori we itzel ahpateni helri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ek eri kuchuch emware yak. Aretakchi riuk ohol riachik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kategori chichanim kat uyinari chori utem rech rukowinem. Chugach riare kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwach ri, rienik ah kuk rienik ah chik. Jejas riachyuk chekutas kiwach richik kuk rik isik. Ke uya richik pari rik yakab erik isik pari umosh. Kategori riachawinel kubih nari chkech rieko pari rik yakab. Chis ahri ischa om takwinak rech rinutat. Chik amak bari echbal rech riachawibal che sukumam ulok chivech ri ish chi pari utikik uk iik ulok riwachulew. Rumal rech riin shinumik kategori riish yari nuwa. Riin shchaqih nuchi kategori riish yawuk ya. Riin man inuinaqtah kategori shinikulah iwuk. Riin inchanalik kategori riish yawatsyaq. Riin in yawab tekuri riish sinisolih. Riin in kopache tekuri riish siniwila. Kategori chichanim ri, reesuk alah takwinak kekbih riich rech. Ahaw shel, humpari shatqil riuk che at shatnumik tekuri shakyari awa. Onchiri at shakih hachi kategori riuk shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tah kategori shatqak ulahkuk. On at chanalik tekuri riuk shakya awuk ya. On at yawab ne, on at kone pache, kategori ri uog shatqila. Kategori ri ahawinel kubih na wetzih chkech ri. Qasih kim ih chiveh che aretakchi shiban ri khastak ri, chrech ri in lah chutin, chikishol ri ewa chalal, chwech ri in shiban weri. Kategori kubih na ri chkech ri winak chek opari umosh. Khish, chinak bi chwech ri in, itzel tak winak. Khish pari hunalik ak, che sukumam chrech rik ashtok echkech ri angel che ere chare. Sumal reche ri in shinnumik kategori ri ish man shiyata nuwa. Ri in shchaqih nuchi kategori ri ish man shiyata nuk ya. Ri in man iniminaqtah kategori man shinikulahta iwuk. Ri in inchanalik kategori man shiyata watsyaq. Ri in yawab e inkopache kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbih nawe nikah ri. Ahaw shel, humpa ashat qil ri uch che shat numik, onche shachqi hachi, onche man at kawinaqtah, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutzil shakman chawech, kategori, riare kubih nari chkech, kasih kim bih chiwech, che runoheli hastak che man shibanta chrech ri in lah chutin, chikisho ri ewa chalal, chwech ri in man shibanta wiweri, kategori we eareri ki benari pahun hunalik kash. Eri esuk lah takwinak ki benari pahun hunalik kaslemal.
0: Mateo capítulo 26. Earetakchi ri Jesús kukisu bishik ronohel we tzikri kubik chikechri e utiho shelab.
1: Ri ishi we taamchikchi ri ashebal shakpakep ikchi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripa bashik.
0: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkakawib erinimak tak winak. Parinimalak rechoch rimim chuchkakaw che kaifas riubi. Ekik sukuba uchumashik arech fruk subonik kikichapri Jesus ekik kamisah. Kategori kikibih.
13: Mangka kachaptah parinimak ik arech makakitukik takip riwinak.
0: ri Jesús k'opa Betania pari rachoch ri Simón chitajan k'iri wakil k'iqi buko jun ixoq ruk che ruk amuloq jun nimet banom ruk jelik taqabaj nojinaq chirech k'oklaj kunab'al che sipalaj paqal rajil k'atekuri kuk'ej ri k'ok kunab'al puwi ri ojolom ri are are taqchi tajan kuwa'ik are taqchi kikil weri ri tijoxelab man ustaj kikna' chirech ekikbij
11: Jasche, Shakubank Ashrechweri, Shiatane, Wetapakal Rahil Shkayishik, Eripuak, Shiatane, Chkechri Emebaib.
0: Ri Jesús Retam Ritahen Kikibir, Ekubir Chikech.
1: Jasche Kitsihohui Shokri, Riare Shuban Hun Utsalah Banoch Chwechri In. Rumalnak Ucheri Emebaib, Kik Ohiri Ronohel Tak Ihiwuk. Katek Utri In Man Ronohel Multawa, King Ohi Iwuk. Wekuna balkuk ejehri arecho wenu bakilri, kinsuk umachu sheka nokri numukik. Kasikim bieche wech. Shakhawihene, kbishnari utsalaktsik paronoheli wacholew, shokuhek bishnawa rishupanwe areri, arech hun natisa bal rechri are.
0: Katekuri, hunchikechri kablahuk, rikbish judas iskariote chrech, kebekukri enimachuch kahawib, katekuri kubirchikech.
11: Has rikiwak ki yachwech, katekuri ri in, kin hach ri are chiwech?
0: Ri e are kikitohun winak lahuk sakpok chrech. Katekuri chi are ubichiri, ri are kutsukuhun uts kahabal arech kuhach ri are chikech. Parinabek ih rech kashlangwa, makota uchamil ri etihoshelam kikep ruk katekuri kikibir chrech.
6: Hauchi kawah chikak sukumah chawech? Arech katiyah rialak chih rech kashibal?
0: Riare kubiyah chikech.
1: Hesh pari tinamit pari rachoch rihuna chi. Kategori chibiyah chrech. Riachtih kubiyah chawech. Nakakchik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri inki ni mak iharisa hui ri kashibal kukri enu tijoshelab.
0: Ri etijoshelab kikibanohe has shubiyah ri Jesus chikech. E kikisukumah ri kashibal. Aretakchi kakakrik ih kikohi chori mesha kukriye kablohuk. Kategori aretakchi tahen kewa ik ri Jesus kubih.
1: Kasih kimbih chiwech. Che hunchi sho ri ish kinuhash nari in.
0: Ri eare sipalak kebisonek. Kategori konohel chiki huhunal kikibih chirech.
6: La innelo ahawchel.
0: Ri are kubih.
1: Ri hunchi kuyari uqawuk ri in pari plato. Areri rikinu hachna. Riukohol riachik bekheri has ritzi batalik chrih riare. Katekut. Si balak ash rechri rihuna chi chekachori ukohol riachi. Are si balak utsri chrech riachiri weta matshalash nachuk irsak.
0: Katekuri shokoheri judas rikachachona riare kutachrech.
11: Laignelo rabi?
0: Ri Jesus kubirchrech.
1: He, atkat binweri.
0: E aretak chitahan kwa ik, ri Jesus kukamukok ri kashlangwa e kuteuchig, kupiro, e aretak kuya chikech ri eutihoshelab kubih.
1: Chik ama ba, chitiha ba, arewa wenu bakil.
0: Katekuri kukamukok ri hun pahbala maha, e aretak kabantak ri hun maltyoshinik kuya chikech e kubih chikech.
1: Chikumuhi wanohel, rumalreche arewa wenu kikel rech ri chapalqab. Chek qejeh na rumal kech si balajek iwinak, jeh hasach balrijatak makaj. Eri in kinbih chiwech, che man kinkumuk ta chiwa we ualri uach ribid. Chik atenari junk ichchik, chek ak chik kinkumuk iwuk ri ishpari rahoy balri nutat.
0: Aretak chi kikibishok takri bishopal, ke elbik ekebe pari huyub olibu. Chichanim kubih ri Jesus chikech.
1: Iwonohel wari ishki tsaknawa chakab kamikri. Rumal wech riin. Rumal rechit ibatalik. Riin kinsok nari ahyuk eritakchik kikikbuhna kib. Katek ut. Aretakchik kink astahna kinnabehna chiwash riish kinbe pa Galilea.
0: Rilu kchawik ekubik chirech.
12: Kneba konohel kitsakik rumal awech riat. Riin shasman kintsak tari.
0: Ri Jesus kubik chirech.
1: Kasih kimbih chawech, chechi chakab kamikri, aretak chi maha na kok ri ama ek, riat oshmul chiri abim cheman awet amtanu wach.
0: Rilu kubih chirech.
12: Kneba kin kamna wuk, riim man kin bihtak cheman wet amta wach.
0: Eshokuhe, heriki kibih konohel ri etiho shelab. Kapan ri Jesus kuk pahun kolibal che ubi hetsemani, e kubih chikech ri eutiho shelab.
1: Chishkanah kan waral. Kate uriri in kinchauna rugri Dios hela apanok.
0: Kyukamubi rugri are rilu et.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Junaik

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Criaré.
2: Riitzel kukia criaré panikach kech, ekeluloc ru criaré, emancota jun kash kubanch rech. Si balach kishibirkib conojel, ekikbirch kiwach.
3: Suwa we tzihri. Katakanch kech itzel takushlabal, ruk kowinem, eruk chukap. Katekuri kebeluloc.
2: Katekuri kbeo tzihol paronojel tak ukolbal riuleu chila. Arechi keluloc parirachochri Dios, kok parirachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balach kachrich. Ekech a puviriare, arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malachka, katekuri aninakke riqachrich. Ri are kualahik, eke upatanig ri eare. Aretachchik kahuach riqich, konohel ri ekoya wabib kuk, rikok itak oshomal kuk, kekik amu bich rechriare, ri are kuyari oka pakiwich kihuhunal, eke ukunak. Kuk si balahik iwinak, Shelu bihe takitzel, kikirakakeh kichi tekuri kikbih.
4: Atria tu kohori Dios!
2: Katekuri ri are keu yaho, kukateh rikitzih arech man kech autah, rumalche ketam cheri are are ri Cristo. Aretah ksakaru wachuleu, kelubik ekbe paritz inalik uleu. Sibalah ewinak kekitzukuh ri are, e arechi kikriko, kkah kikateh arech man keuyat kanok. Katekuri riare kubich kech.
1: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utzlachzih rech ri rahayubal ri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
2: Katekuri kuyao bishik ri utzih ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Riare kochuchi richo genezaret, katekuri ribinak ekochu nakah riare, arech kiktar yutzih ri Dios. Katekuri, kril kep alakhtak hukub, chek ochuchi richo, ri eak chapal takkar, ekkahinak etakhink kichak ri tak kikat. Kakan pahunch kech we hukub ri, parirech ri Simón, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, Chi pari hukub ke utihok riwunak. Aretak chi kukis riutzik kubik chrech ri Simón.
1: Hatubik palecho hawi na hupam e chikyakari takikat.
2: Kubik ri Simón chrech.
5: Ahtik, shukchakon hunakab katekuri mangkota hunkar shkachapo. Rumal riatzik riat, riin kinkiak narikat.
2: Herik kibano ek chapo si balak ek itakkar. Katekuri Kurakih rib rikat. Kekisikih apan rianikahchik che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalah hinohisah rikep hukup che shak makol khutkhub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo hupalik tzak chotak rikan ri Jesús ekubih.
5: Hatnak shnuach riin akawshel. Riin inhunak makunel winak.
2: Kushibih rib deare. Shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, e shokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubik chrech ri Simón.
1: Mashibih hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
2: Ketzalek patak ri hukub chorioleu, katekuri ronohel ri hastak kiyakanok ek keternabeh riare. E are takchi ri are kopa juntinamit, kohuna chiche ronohe ri utzumal tajenk kayik. Arechi kril ri Jesús, kumehbari uoch chori oleu, kchabruk ri are kubir chech.
5: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
2: Ri are kulik ri uqab, kuchap ri are e kubir chrech.
1: Riin kinwah, chatkun tahok ba.
2: Katekuri shakbi sa chubiri yabil chrech ri utzumal. Ktaqan ri are chrech, che mankota jun kubih wiwehun has uwachri, katek ut kutzakatisaj.
1: Hat, hak utu awib chkech ri chuchka hawib, echa suhuh ri jun tabaltokob.